Sombong adalah sikap yang memandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Dan orang yang memiliki sikap sombong merasa dirinya yang lebih sempurna dibandingkan orang lainnya. Dan salah satu sikap buruk yang harus dihindari oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai sikap seperti ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman 18.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, kok keeliminasi terus sih? Kesel banget.
1: Rik, santai dulu. Kamu mainnya makin ngaco kalau emosian.
0: Mana bisa santai, Dan? Tim random kayak gini nih bikin stres.
1: Coba tarik napas dulu. Break sebentar, reset kepala.
0: Iya juga. Tadi asal maju aja sih tanpa mikir.
1: Nah, itu. Emosi cuma bikin kamu salah langkah. Coba tenangin diri dulu.
0: Oke, aku coba kalem dulu. Minum air bentar deh.
1: Yuk, masuk ke game lagi. Tapi kali ini chill, main santai tapi rapi.
0: Sip, gas. Mood udah balik. Main juga lebih enak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI. RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Kementerian Agama telah mencabut izin operasional Pondok Pesantren Dolokusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyusul kasus dugaan kekerasan seksual oleh pengasuh lembaga pendidikan itu terhadap santriwati. Ia mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut hingga menetapkan tersangka. Ahmad mengaku prihatin atas terjadinya kasus tersebut karena menciderai citra pesantren sebagai lembaga pembentukan karakter dan pendidikan islami. Pemerintah Kota Semarang menegaskan penanganan kawasan Jalan Prof. Hamka Moh Isan atau Jalur Silayur di Kecamatan Ngalian tidak bisa dilakukan secara instan. Kondisi geografis jalan dengan elevasi yang curam hingga tingginya aktivitas kendaraan berat menjadi faktor utama tingginya resiko kecelakaan di kawasan tersebut. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan Jalur Silayur memiliki karakteristik jalan yang ekstrim sehingga membutuhkan perhatian khusus. Info Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Sekretaris Jenderal DPP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia. Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah FIBA U16 Asia Cup 2027 dan FIBA U17 Basket Basketball World Cup 2028 sektor putri. Untuk sektor putra, Indonesia akan menggelar FIBA U18 Asia Cup 2028 dan FIBA U19 Basketball World Cup 2029.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai. Selamat hari Jumat. Jumat rasa Sabtu ya. Karena apa? Karena WFH ya teman Pro 2. Tapi ada juga yang gak WFH tapi udah merasakan vibes weekend ya. Ya udah rasakan dulu aja, biar kamu yang hari ini masih ada jadwal kerja makin semangat untuk menyelesaikan pekerjaan kamu lebih cepat ya. Biar cepat weekend ya gitu kan. Tapi Devina gak mau cepet-cepet. Aku masih bakal temenin kamu 4 jam ke depan sampai jam 10 nanti ya. Aku bakal menemani pagi kamu pastinya di Spada. Banyak info-info seru yang bakal aku bagi buat kamu pagi ini di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Nanti kamu juga bisa gabung sama Devina ya. Tinggal gabung aja nanti di Instastory Pro 2 di @pro2smg. Karena ada lagu-lagu spesial yang bakal aku kasih buat kamu. Terus kamu nanti bisa pilih lagu favorit kamu ya. Pokoknya banyak keseruan yang aku bakal bagiin buat kamu pagi ini. So, stay terus di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Teman Pro 2, ada kabar yang kurang menyenangkan ya. Ini terkait dengan viralnya dosen salah satu universitas di Semarang yang diduga melecehkan mahasiswi via WhatsApp ya. Dan ini kampus sedang menginvestigasi. Barusan nih, tadi aku lewat di lewat di media sosial ya, Teman Pro 2, di timeline aku, tentang viralnya seorang dosen ini yang melakukan dugaan pelecehan seksual terhadap Lebih dari satu mahasiswa. Luar biasa ya, kok bisa seorang dosen yang harusnya menjadi pendidik, apalagi ini juga universitasnya adalah universitas yang mengajarkan ilmu agama lebih dalam lagi gitu ya, Teman Pro 2, tapi malah melecehkan mahasiswanya. Dan pihak kampus ini sudah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan tersebut ya. Dan dugaan pelecehan dosen ini mencuat dari salah satu akun Instagram. Akun itu mengunggah aduan dari mahasiswa yang mengeluhkan sosok dosen yang disebut meresahkan mahasiswi. Dan ditunjukin juga ya pesan teks dari pelaku yang diduga dosen itu kepada para mahasiswi. Berarti ini lebih dari satu ya. Jadi dosen itu tuh minta memberikan foto vulgar, kemudian juga melontarkan pernyataan-pernyataan tidak senonoh, tidak semestinya yang ditanyakan dosen dan mahasiswa. Kalau dosen dan mahasiswa pasti mungkin tanyanya ya, kalau yang normal-normal aja, skripsinya udah sampai mana, ada kesusahan gak, butuh bantuan gak, butuh jurnal gak, gitu-gitu ya Teman Pro 2. Nah tapi ini udah di luar batas wajar, dan kemudian ini sedang dilakukan investigasi oleh pihak kampus, berkoordinasi juga dengan Satgas PPKS, tim etik dekanat, sampai pusat studi gender. Semoga investigasinya ini membuahkan hasil, dan oknum dosen yang dituduhkan kalau memang betul melakukan tindakan yang tidak sepantasnya kepada mahasiswanya, aku sih pengennya dikeluarin aja ya, karena biar ada efek jera, biar gak memakan korban lainnya. Dan untuk para mahasiswa mungkin yang speak up ini lebih dari satu, jumlahnya gak tahu ya, mungkin setelah ini akan ada lebih banyak lagi yang speak up. Yuk, yang mungkin punya pengalaman yang kurang menyenangkan, ada hal-hal yang mengarah ke tindak pelecehan seksual, boleh speak up aja, gak usah takut, mumpung ini lagi diinvestigasi oleh pihak kampus.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran Piala Dunia di tahun 2026, dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: buat kamu teman Pro 2, gimana feeling kamu, perasaan kamu, feeling mood blue. Kamu feeling blue ya, merasa biru ya. Kamu kenapa abis ditonjokin?
1: Pakai kacamata. Biru kacamatanya, makanya feeling blue. Gitu, sesimpel itu sebenarnya.
0: Bukan Krishna ya?
1: Bukan
0: ya.
1: Ya, kira-kira apa pertanyaan dari teman Pro 2 kali ini? Coba kita dengar pertanyaannya. Habis itu coba kita uraikan pertanyaannya. Silakan.
2: Ada Nanda di Kota Lama. Kak, aku tuh baru aja masuk dunia kerja first jobber nih. Tapi aku ngerasa deket dapat lingkungan kerja yang hobi flexing dan gaya hidupnya tuh tinggi banget. Aku ngerasa gak nyambung karena aku pengennya tuh hemat buat nabung masa depan. Menurut kakak, aku harus maksain ikut gaya hidup mereka biar bisa survive di pergaulan kantor, atau tetap jadi diri sendiri meskipun dianggap cupu?
0: Oke, aku kenal nih kayaknya nih Nanda nih.
1: Nanda udah kemajuan loh, gak di kantor terus sekarang.
0: Iya.
1: Ke Kota Lama, nongkrongnya.
0: Nanda, sekarang ini ya, first jobber di Kota Lama itu berarti ini tukang foto kali ya.
1: Iya, itu laris tuh tukang.
0: Iya, kan laris banget. Tapi mungkin karena kelarisan itu banyak yang flexing kali, ya kan?
1: Enggak, tapi aku serius, aku penasaran. Nanda ini kerja di mana? Kok teman-teman kantornya kok se menter itu?
0: Kota Lama itu kan ada ikan bakar tuh. Ada apalagi sih? Ada hotel, ada perbankan,
1: resto-restoan itu.
0: Iya.
1: Oh iya, bisa jadi.
0: Coffee shop.
1: Segala tempat hiburan malam itu juga.
0: Hiburan malam, iya benar.
1: Kan? Oh, dia merasa diintimidasi segala flexingan teman-teman.
0: Nah, kalau kamu gimana? Kamu kan di lingkungan yang ini nih, jet set gitu kan. Gimana caranya biar kamu tetap dianggap teman sama mereka? Apakah kamu downgrade atau berusaha untuk menyamai mereka?
1: Nah, kalau aku enggak pernah jadi masalah karena aku yang flexing.
0: Wah. Sombong.
1: Enggak gini, Nanda. Kamu itu ya, jangan kepunjulan.
0: Kepunjulan apa tuh kepunjulan?
1: Kamu jangan ikut-ikutan flexing.
0: Iya.
1: Karena kan tadi Nanda ceritakan dia belum mampu untuk ke situ.
0: Betul.
1: Jadi gak usah dimampu-mampuin daripada boncos di belakang. Minus. Atau mungkin nanti kamu terjerat judol. Gitu kan. Untuk sekedar menyamakan lifestyle kamu.
0: Iya.
1: Dan outfit kamu dengan teman-teman kantor kamu.
0: Betul.
1: Gitu kamu. Ya aku bisa ngerasain sih. Dan aku juga relate sama Nanda. Zaman dulu tuh aku kayak gitu, teman-teman aku tuh saudara-saudara aku. Iya, memandang aku sebelah mata. Karena mereka ponian sama nutupin.
0: Jadi sebelah mata kan. Iya benar-benar.
1: Gitu, tapi ternyata aku bisa survive sampai sekarang. Gitu loh. Kita menempatkan diri aja Nanda. Atau kalau memang di satu titik kamu ngerasa kamu udah memang gak mampu, mending kamu cari kerja yang lain kalau menurut aku.
0: Betul, karena lingkungan kerja yang sehat itu berpengaruh juga dengan kesehatan mental kamu ya Nanda ya. Dan kesehatan kantong kamu. Jangan sampai kamu tuh kerja yang tujuannya nyari uang, berakhir dengan buang-buang uang.
1: Coba bayangkan kalau misalkan nih kita, misalkan ya, gaji sebulan 1 juta. Untuk beli outfit modal ke kantor 3 juta. Kebutuhan untuk sebulan, kan itu kan minus.
0: Iya.
1: Bisa dibiarin dong.
0: Betul. Gitu. Jadi daripada Nanda ini kan kamu, aduh gimana ya ngelihat ini, kok aku gak bisa ya menyamai dia. Udah mending kamu dari sekarang cari-cari pekerjaan yang lainnya. Apalagi ini kan first job kamu kan. Ya kan, setidaknya masih banyak lah pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin lebih menjanjikan dengan lingkungan yang lebih positif lagi. Walaupun pekerjaan lain punya tantangan tersendiri.
1: Atau sebelum kamu akhirnya ngambil keputusan itu ya, kamu cari deh. Menurut aku ya, ada kok pasti 1 atau 2 orang lain yang tipikalnya sama kayak kamu juga. Gak mungkin lah sekantor itu mereka glamor
0: flexing semua
1: kan enggak. Kamu cari yang setipe sama kamu, yang sevisi sama kamu, yang nyambung sama kamu, pasti ada kok menurut aku.
0: Iya, coba kamu, karena mungkin masih awal ya, jadi kamu harus banyak-banyak berteman dulu biar kamu bisa mengenal teman yang lainnya. Mungkin yang flexing itu 1-2 orang, ya udah kamu gak usah temenan sama mereka, cukup kenal aja begitu. Gak usah terlalu dekat sama mereka, ujung-ujungnya nanti kamu boncos, ya kan?
1: Semoga Nanda diberikan kesabaran, kesehatan, dan rezeki yang banyak ya.
0: Amin.
1: Dan bisa survive di sana tanpa terganggu mentalnya.
0: Amin. Semangat ya Nanda.
1: Semangat Nanda.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kita pantau-pantau dulu dari wilayah Grobogan bersama dengan Brigpol Siti Istiqomah. Selamat pagi Brigpol Siti Istiqomah.
1: Baik, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bagaimana situasi arus lalu lintas pagi hari ini dari wilayah Grobogan? Silakan informasinya.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Kembali kami sampaikan pantauan arus lalu lintas terkini di Polres Grobogan. Hingga pagi ini arus lalu lintas di beberapa ruas jalan utama terpantau lancar dan terkendali. Di kawasan Simpang 5 Purwodadi, arus kendaraan dari arah Blora maupun Semarang berjalan dua arah dengan kecepatan normal. Sementara itu, dari jalur Purwodadi Godong, Semarang, Purwodadi juga masih ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan angkutan umum. Namun demikian, pengguna jalan diimbau untuk tetap waspada pada beberapa titik rawan kemacetan dan laka lantas. Sementara Satuan Lalu Lintas Polres Grobogan telah menempatkan personil di titik-titik padat untuk melakukan pengaturan dan patroli rutin guna mengantisipasi kepadatan serta potensi kecelakaan lalu lintas. Kami mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu patuhi rambu lalu lintas.
0: Baik, terima kasih informasinya Brigpol Siti Istiqomah. Pagi ini ramai lancar dan tetap waspada, selalu hati-hati di jalan untuk kamu teman Pro 2 ya. Terima kasih Brigpol Siti Istiqomah, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Baik, Pak.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Teman Prodo 2, nih kalau kamu suka nonton film horor yang vibes-nya itu beda gitu ya, sekalian dengerin karya musik indie yang unik. Ini jadi ada film nih terbaru yang diproduserin sama Iqbal Ramadan. Ini judulnya Monster Pabrik Rambut. Duh, monsternya gimana nih bentuknya? Jadi di lokasi syuting ini ada kejadian yang kayaknya itu kayak mendadak banget ini. Jadi si Sal Priadi yang peranin buruh pabrik bernama Rudi ini ternyata gak sengaja nyiptain lagu secara organik, teman Pro 2, langsung di lokasi syuting. Ini awalnya tuh si Sal Priadi ini cuma disuruh sutradaranya Edwin buat genjreng-genjreng gitarnya sendiri, nyanyi kecil-kecilan gitu ya buat kebutuhan satu scene adegan di film itu. Ini malah keterusan teman Pro 2 sama si Sal Priadinya. Digarap serius, habis itu jadi lagu beneran yang terinspirasi dari suasana pabrik di set itu. Yang bikin penasaran nih, lagu ini tuh kabarnya itu bakal nyelipin penggalan lirik lagu dari lagu anak-anak. Kepala, pundak, lutut, kaki tahu kan? Ini kayaknya ngasih clue, ini monsternya itu pasti ada bentuk-bentuk fisik tertentu yang gak bisa dijelaskan, makanya diplesetin ke lagu anak-anak ini, teman Pro 2. Terus kalau menurut aku ini tuh jenius banget ya, dan kayaknya worth it banget buat ditungguin. Soalnya ini Sal Priadi ini kan emang terkenal banget sama karyanya yang out of the box banget, yang nyeleneh-nyeleneh. Dan bayangin aja nih liriknya tuh ada kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

Satelit, saatnya tentukan 5 lagu favorit jam 7 pagi nih teman Pro 2. Mungkin ini waktu yang kamu tunggu-tunggu ya. Karena Divina udah share di Instagram Pro 2 at Pro 2 SMG 5 lagu pilihannya yang pasti kamu bisa langsung pilih sekarang juga karena jam 7 ya. Dan kamu juga bisa pilih lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum download, download dulu makanya. Bisa download di App Store, bisa juga download di Play Store ya. Dan 5 lagu pilihannya kita mulai ya. Ini lagu-lagu pagi ini agak bikin kita semangat dan joget dikit, gak apa-apa ya teman Pro 2. Tapi kalau ini kita mulai dari yang medium dulu deh. Ada Noah dengan Wanitaku.

5 lagu pilihan tadi bisa kamu pilih sekarang juga. Yo, sekarang juga, sekarang banget ya. Gak usah nunggu nanti-nanti karena waktunya terbatas banget. Cuma sampai jam 8 pagi aja. Voting sekarang juga, aku tunggu vote kamu di Instagram.